Kanske i Feel Good Factor, Miles Smith, One Can Die Horan, det kan Drive Safe, och Einar i Sönberg och Lomola Abdua Dachey. Då är Methankono ett din morgonbörsyn se från sommar. Kan inte persona bli ett axelblock med en bestmål lärpåret. Det är sina en ett magisk grupp utan är different. Så vad fajt. Jag vet att ni jobbar utan slå all holiday. En grupp med nummer per exempel i Hoppemål lärpåret. Anke sa att lätt se att Abel Flight. Och bara till sep min. Le mus bitchait. Kul darba le morgon lärpåret. Ni droa. Bishnit all gate. Bishnit checka all bagali. Somma balla hässel. Alla har minuta basikament. Sajina, u għet min dawk li preferi. Linkoll l-airport ħana jitt kmini, anka minn ħabba traffika u Malta. Tajt wasalt emmek, tlajt naqra fuq, għat noġi kafe tajjeb, un bat meta jajtu n-nam somma morru fej il-gate. Pero xtaqt insaqsik, inti mallim kategorija ta' għama dawk li tħalli sal-axar minuta biex tagħmel check-in, imsomma biex titħol daqxej u tasal fej il-gate jew kellha bħali li tħobb taħsiblu. Ikin naqra żgħira kmini, bad naqra fuq WhatsApp x'taħseb inti 99 0897 għal issol if you're Rodrigo.